0: cita-citanya dulu adalah saya ingin menjadi seorang pesepak bola. Karena emang suka bola dan keluarga juga banyak banget dari keluarga dari abang gua udah sempat terjun di klub Persija gitu. Jadi emang pengen banget yang sepak bola, cuman itu namanya juga cita-cita, kita nggak pernah tahu ya. Nah, dari situ akhirnya kita ngerasa loh ada musik masuk, terus akhirnya kita juga berubah pikiran akhirnya.
1: Sebagaimana anak kecil, runutan cita-citanya ada. Insinyur iya, dokter iya, tentara iya, petinju iya, petenis iya, banyak. Tapi mulai SD kelas 5 atau kelas 6 itu saya fokus kok pengen jadi pemusik. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi songwriter, pokoknya pemusik aja, dunia musik. Dan itu tidak pernah hilang sampai gede. Jadi fokus saya cuma musik. Kalaupun kuliah saya bukan musik, itu karena saya cari serep ceritanya. Jadi kuliahnya serep, musiknya utama.

0: Musika Foresta adalah salah satu upaya Gerakan Hutan Itu Indonesia untuk berhubungan kembali dengan alam melalui musik, untuk mengapresiasi bagaimana hutan itu telah memberikan begitu banyak hal kepada kita. Dan kita sebagai manusia Indonesia yang identitas kita adalah hutan, itu bisa membalasnya kembali dengan berbagai macam cara, salah satunya lewat musik. Tapi bisa juga dengan cara lain, bahwa setiap ide kreatif yang dikumpulkan dan dilakukan oleh setiap individu, jika dikumpulkan akan menjadi kekuatan jutaan orang yang bisa merubah dan memperbaiki maupun menjaga hutan Indonesia. Kita pikir ini akan menjadi perjalanan yang cuma yang hore-hore gitu, yang asik, tapi kita dapat asiknya, kita dapat senangnya, tapi kita juga dapat sebuah kesadaran spiritual gitu, bahwa ternyata alam itu gak cuma memberi yang bersifat materialistis, tapi juga kalau bisa dibilang menyembuhkan jiwa dan memberikan inspirasi.
1: Ya, ini proses perjalanan yang saya pikir tadinya berat, ternyata jauh menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya lahir besar di Jakarta, masuk ke hutan nih kayak kembali ke peradaban gitu. Ya, dengar suara burung, macam-macam burung. Sore hari saya naik ke atas pohon

0: Pos pengintai burung tinggi hampir 50 meter.
1: Saya fobia ketinggian gitu, tapi entah kenapa pada saat itu ya saya pikir ini momen sekali gitu ya, keinginan saya untuk naik ya cuma satu, karena saya pengen lihat apa endemik burung-burung itu kembali ke ya kembalilah ke rumahnya mereka masing-masing. Jadi ya saya pikir momen itu nggak mau saya kehilangan gitu. Ah udahlah, beraniin deh. Lemes sih, sampai di atas tuh lemes banget, asli lemes.
0: Itu luar biasa, sampai di atas kita ngelihat hamparan hutan luar biasa indah banget.
2: Itu pertama kalinya saya nangis ketika masuk hutan. Nah, habis saya tuh Bung Glenn yang naik kan. Nah, saya malu dong nangis gitu. Apalagi mungkin saya mikir, aduh Bung Glenn, saya nangis anak hutan itu, Indonesia masa nangis sih lihat hutan. Tapi ketika beliau sampai di sana, di atas agak lama kita gak ngomong, karena beliau juga, Bung Glennnya juga sangat terpana dengan pemandangan hutan dan juga nangis. Jadi jatuhnya nangis juga Bung Glennnya.
1: Perasaan emosional itu terasa karena berada di Manusela, hutan Manusela yang penuh dengan banyak cerita yang saya dengar dari saya kecil, bahkan juga yang saya baca gitu ya. Ada sejarahnya juga di dalam Manusela itu ya, karena Pulau Seram itu dianggap sebagai pulau ibu kan, Nusa Ina gitu. Jadi hutan terbesar dari seluruh yang ada di Maluku gitu. Dan dia penyanggah utama gitu. Ya poinnya intinya untuk bisa saya jaga, karena ini ya harta karun, bukan hanya untuk saya tapi untuk generasi ke depan juga gitu.

mungkin hanya sekali dua kali saya main bermusik, tapi selebihnya ya saya menikmati suasana hutan dari bunyi-bunyian yang ada. Kalau dibilang kayak hutan bernyanyi ya mungkin bahasanya kali ya gitu. Dan itu malam hari ya kita nikmati dari mulai dengar bunyi hujan sampai dengar suara aliran air gitu. Itu ya musika foresta buat saya.

pagi ini bercerita memang tentang kepedulian menjaga atau dan pelestarian alam gitu, tapi dalam perspektif yang berbeda gitu, dan berbeda dalam arti kita nggak secara pretensius bicara tentang alam, tapi kita bicara tentang relationship gitu ya, hubungan kayak orang yang sedang jatuh cinta gitu. Dan begitu juga dengan lirik, karena lirik, di dalam lirik saya ada departemen lirik ya, kita kerjakan sama-sama gitu. Jadi ada saya, ada partnya Bismo, ada partnya Silva. Jadi sebenarnya konsep idenya tuh berangkat dari bicara tentang emas hijau kayak hutan dan emas biru seperti laut gitu. Sebenarnya ya kalau lirik yang sederhana sih di chorusnya sebenarnya, sayang bumi hari ini jangan dinanti seperti aku sayang padamu gitu. Kalau dari lagu ini sederhananya adalah bagaimana kita menghargai sesuatu yang kita miliki gitu. Ya laut kah, hutan gitu, ya itu gak cuman sekedar bentuk geografis saja gitu ya, tapi kedalaman filosofi dari pada saat kita selami itu banyak sekali, itu menyangkut hubungan kita manusia dengan manusia, manusia dengan kebutuhan manusia dengan alam itu sendiri. Bukan hanya bicara tentang eksploitasinya aja gitu, tapi bicara tentang bagaimana merawat dan melestarikan itu untuk kebutuhan generasi hari ini maupun ke depan gitu.

Selain saya, masih banyak teman-teman musisi yang ikut masuk ke hutan-hutan di Indonesia. Saksikan terus hanya di web series Kompas TV.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

dan segala macam aliran kepercayaan.

0: setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan

0: Berhenti! Dan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya abangnya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar menemani Anda lewat sajian musik dan informasi. Dan kembali informasi terupdate untuk Anda kami kutip dari laman rri.co.id pendengar. Ya pendengar, pencarian 129 korban berlanjut. Basarnas upayakan angkat kapal Virgo. Pendengar, Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini pendengar korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa tersebut. Ia menerangkan rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian sehingga kemungkinan akan dibawa ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nantinya setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap para korban. Diketahui pendengar, sejak hari kedua pencarian 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal. Namun, opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: lagi, rungkap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.
2: Pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Ia mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini disampaikan Taruna dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta, Kamis 17 September 2026. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan dan pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespons temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dalam kesempatan yang sama, BGN menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas tersebut juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan.

Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur, pendengar bersama Devi dan juga rekan Sami Wiranti Meja Putar. Kami menemani Anda lewat sajian musik dan informasi ya pendengar. Sebagai informasi, saat lagi kami akan hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran TPA ya. Untuk itu tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz pendengar. Mengisi kebersamaan kita di saat ini, kembali kami perbaharui informasi untuk Anda pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, Menteri Keuangan Suhasil Nazara ia menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar 2.290 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto PDB. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1%, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai 210,2 triliun rupiah atau tumbuh 7,8%. Penerimaan negara bukan pajak PNBP juga mencatat pertumbuhan 41,7% menjadi 435,1 triliun rupiah. Pada periode yang sama pendengar, belanja negara tumbuh 17,1%. Belanja kementerian lembaga mencapai 912,4 triliun rupiah atau tumbuh 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menkyu menegaskan percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya APBN dalam melindungi masyarakat. Menkyu menegaskan pelaksanaannya harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal. Kedepan, pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus kredibilitas APBN. Upaya tersebut pendengar dilakukan agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga. Baik pendengar, di manapun Anda memantau siaran kami, Pro 1 RRI Langgur lewat sajian musik dan informasi, kami akhiri sampai di sini. Dan selanjutnya pendengar, jelang siaran TPA bersama TPA Al-Hurriya 45 Kota Tua, kami mengawalinya dengan sajian lagu-lagu islami menemani Anda pendengar hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz. Saya Debbie dan rekan Sami Uhirat bersama Anda.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
0: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari Republik Indonesia, langgur bersama Anda pendengar lewat sajian lagu-lagu islami menemani Anda pendengar dan menghantar kita di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri untuk Anda pendengar dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran TPA, Taman Pendidikan Al-Quran bersama TPA Al-Huria 45 Kota Tual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar sekalian, kita bersua kembali dalam acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Langgur. Dan alhamdulillah masih bersama kami Taman Pendidikan Al-Quran TPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pada kesempatan siaran kali ini yang adalah merupakan edisi siaran ketiga tahun ke-22 di petang Jumat 18 September 2026 Miladiah, bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk tadarus Al-Quran, kita berada pada Juz 14 Surat An-Nahl ayat 65 dan seterusnya pada halaman 219 dan seterusnya. Dan adapun para santriwan dan santriwati yang hadir, mereka adalah Airin, Syifa, Hafiz, Rizal, Yusron, dan Rizki Samsuri. Apa kabar kalian semuanya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, kita mulai dengan doa pembukaan. A'udzu

افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك.

على الذين نختلفوا فيه وإن ربك ليح

Baik pendengar sekalian, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh santriwan dan santriwati TPA Masjid Agung Al-Huri 45 Kota Tua. Pelajaran kita berikutnya adalah menghafal bacaan sholat, surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa harian. Kita mulai dengan bacaan sholat, yaitu doa iftitah. Allahu Akbar Kabiro.

0: vita fa nati.
1: Alam nasro.
0: Alam nasro.
1: Allah di
0: Allah.

Baik pendengar sekalian, demikianlah siaran Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Langgur. Dan akhirnya para santri yang hadir, mereka adalah Hafiz, Airin, Rizal, Yusran, Syifa, Rizky Samsuri dan Al-Farisi, kru RRI Tual yang bertugas, serta saya pengasuh Ustaz Dr. Anus Haji Abu Dardar Rumah mengucapkan ilal liko, sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar Pendengar. Baru saja kita ikuti siaran TPA Pendengar untuk edisi hari ini TPA bersama Masjid Agung Al-Hulia 45 Kota Tual Pendengar. Dan kembali pendengar, sajian lagu-lagu islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, menemani Anda umat muslim dan muslimat di manapun berada hingga jelang dikumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Langgar dan sekitarnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Valimenta.
1: Dóna'm ni casita.
2: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, sebelum memasuki waktu dikumandangkan azan maghrib, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Haji Darwin Hasibuan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai selesai. Dan seterusnya,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Pada kesempatan ini, kami membuka pikiran, buka hati, dan membuka diri.
0: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Bencana hidrometeorologi, salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca. Wakil Bupati Tanimbar pimpin pertemuan dengan Komite 2 DPR RI demi revisi Undang-Undang Migas dan masa depan Blok Masela. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Antersian Kanikristi. Inilah berita selengkapnya.

0: Bencana hidrometeorologi, salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca.
1: Bencana hidrometeorologi ini sebagai salah satu fenomena bencana alam atau proses yang rusak yang biasanya terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Hal ini terjadi karena dipicu curah hujan, temperatur, angin, dan kelembaban. Hal itu disampaikan salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayiri Saum Laki Mia Fadila, sehubungan minimnya perhatian masyarakat terhadap cuaca yang kerap menimbulkan bahaya bencana alam. Bencana hidrometeorologi ini mencakup banjir akibat curah hujan yang tinggi dan tidak mampu diserap tanah, air, aliran sungai maupun saluran air. Tanah longsor, pergerakan tanah akibat dataran tinggi yang terus diguyur hujan, kekeringan akibat kemarau panjang pada musim tertentu, angin kencang akibat adanya awan cumulonimbus termasuk di dalamnya puting beliung dan badai, gelombang tinggi yang berbahaya sepanjang pesisir pantai termasuk banjir rob atau banjir pesisir. Sebagaimana diketahui, bencana-bencana ini terjadi akibat pengaruh adanya cuaca ekstrim yang meliputi suhu, angin dan curah hujan di luar batas normal atau tidak seperti biasanya, perubahan iklim yang mencakup peningkatan suhu global yang mengubah pola musim, kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi atau penggundulan hutan dan alih

0: Sri Rang Lalin melaporkan.
1: Saudara, Pantai Weluan salah satu destinasi wisata yang mampu menarik ribuan pengunjung. Meski ketersediaan fasilitas pada destinasi wisata Pantai Weluan ini belum memadai, namun banyak digemari mereka hanya sekedar berkunjung, menikmati pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang semakin menambah daya tarik tersendiri karena panoramanya yang indah. Salah satu pengelola Pantai Weluan, Clemens Layan, mengaku presentasi kunjungan para wisatawan, terutama wisatawan lokal, makin meningkat, terutama di hari Minggu. Sementara hari libur besar lainnya seperti Natal, Paskah dan Lebaran, dan Valentine Day, jumlahnya justru jauh lebih membludak dibanding hari libur biasanya. Bahkan presentasinya bisa mencapai ribuan orang.
2: Lihat potensinya banyak sekali kalau hari libur atau musim tenang. Nah, itu pantainya ramai sekali. Nah, hasil pendapatannya cukup lumayan.
3: Jumlah pengunjung kira-kira masuk bisa berapa?
2: Jumlah pengunjung bisa mencapai hampir ribuan, 5 ribuan ke atas.
3: Bisa sampai 5 ribuan?
2: Iya.
3: Itu per hari itu ya?
2: Iya.
3: Dikhusus untuk?
2: Hari-hari libur.
3: Hari-hari libur dan
2: hari nasional atau hari-hari keagamaan libur.
1: Diakuinya jika pantai ini belum dilengkapi fasilitas yang nyaman sesuai kebutuhan pengunjung, seperti ketersediaan bantal renang yang jumlahnya masih sangat terbatas, tempat ganti yang layak, speedboat bagi mereka yang ingin bepergian ke pulau-pulau sekitarnya. Karena itu fasilitasnya pantai ini akan terus ditingkatkan secara bertahap demi menjamin kebutuhan setiap pengunjung yang datang.
4: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
1: Saudara Wakil Bupati Tanimbar pimpin pertemuan dengan Komite 2 DPR RI demi revisi Undang-Undang Migas dan masa depan Blok Masela. Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dengan kehadiran Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPR RI bersama anggotanya di Sao Melaki Kamis 17 September 2026, di mana dalam kunjungan kerja tersebut dalam rangka pendalaman informasi dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Berkelanjutan Proyek Strategis Nasional PSN Blok Masela. Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 3 Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar yang dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak yang hadir mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pengelolaan Blok Masela, namun dengan catatan bahwa hak-hak masyarakat daerah wajib diprioritaskan. Di samping itu, pemerintah daerah mendukung penuh pengelolaan Blok Masela yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Tanimbar dengan tetap memperhatikan keterlibatan tenaga kerja lokal, aspek adat, lingkungan, dan sebagainya.
5: Pada kesempatan ini, kami membuka pikiran, buka hati, dan membuka diri. Kesempatan ini kami serahkan kepada tim yang telah tiba dan kita akan mendengar sekaligus akan berdiskusi tentang banyak hal, dan saya berharap bahwa kita akan melihat ini dari berbagai sisi, berbagai sudut, dan menganggap siapapun yang ada dalam tim kita dan untuk proses ke depan adalah penting.
1: Pertemuan strategis ini dihadiri oleh 12 pimpinan dan anggota Komite 2 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komite 2 Dr. Badikenita BR Sitipu SESH MSI turut hadir jajar anggota DPR RI lintas provinsi termasuk senator asal Maluku Dr. Nona Sampono MSI. Selain jajaran DPD RI, hadir pula perwakilan dari pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD Kepulauan Tanimbar, Kepala Desa Lermatang, serta perwakilan Asosiasi Yayasan dan Praktisi Bidang Energi.

0: Komite 2 DPD RI berkunjung di Tanimbar untuk membicarakan RUU Migas yang akan dibahas di revisi. Kunjungan kerja Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI bersama anggotanya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis 17 September 2006 terkait dengan RUU Migas yang akan segera dibahas dan segera direvisi terkait dengan organisasional pengelolaan dan masyarakat yang ada di seputaran baik itu produksi, penjualan maupun juga dalam pemasaran minyak dan gas. Ketua Komite 2 DPR RI Dr. Badikenita BR Setipu Sitepu SE SHMSI kepada RI mengatakan kehadiran dirinya bersama anggotanya di Tanimbar untuk membicarakan RUU Migas yang akan dibahas dan direvisi. Bahkan yang lebih penting lagi bahwa blok Mesila sejak 2098 sudah akan dimulai. Namun misi yang dilakukan beberapa revisi, maka pada 16 Juli 2006 lalu dilakukan groundbreaking oleh Menteri SDM.
1: Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Komite 2 DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melakukan kunjungan terkait dengan kita sebagai tim taktis dari Komite 2 terkait dengan RUU Migas yang akan segera dibahas. RUU ini akan ada revisi terkait dengan operasional, pengelolaan, kemudian terkait dengan masyarakat yang ada di seputaran baik itu produksi, penyulingan.
0: Dirinya berharap apabila blok Masila ke depan akan beroperasi dengan baik, tidak ada lagi persoalan yang menghambat jalannya operasi blok Masila sebab akan mengganggu jalannya operasi termasuk memperlambat investasi. Namun apabila semuanya terlaksana dengan lancar dan aman, maka dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, peningkatan ekonomi daerah, pendidikan, dan akan membuka akses kepada masyarakat luas yang datang di Tanimbar. Saudara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan mempersiapkan beras lokal sebagai pemasok pasangan blok Masila. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Yorisa melakukan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta pada Rabu 16 September 2006 terkait pembahasan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai siap sebagai salah satu penyokong kebutuhan pangan bagi kawasan industri minyak dan gas blok Masila ketika proyek tersebut mulai beroperasi. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa mengatakan Tanimbar memiliki potensi pertanian yang dapat dikembangkan lebih besar. Salah satunya adalah komoditas padi gogo. Hasil panen masyarakat cukup padi hitam dan padi putih. Hasil panen padi gogo sangat melimpah dan memiliki keunikan tersendiri. Pemerintah daerah akan menyusun peraturan bupati yang mewajibkan aparatur sipil negara membeli beras lokal hasil tani masyarakat. Jajaran Kemendes PDT menjelaskan sangat merespon dan siap untuk mengawal peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Tanimbar. Hal tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peran dalam perkembangan investasi sektor migas. Kemendes PDT juga meminta pemerintah daerah segera menyusun dokumen inventarisasi dan pemetaan potensi seluruh desa secara komprehensif. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program dari pemerintah pusat. Bupati dalam pertemuan tersebut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Francois Sadrak Taguri. Pejabat struktural dari pihak kementerian, antara lain Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan, Direktur Perencanaan Teknis, Direktur Sarana Prasarana Desa dan Perdesaan, serta Direktur Advokasi dan Kerjasama. Saudara, Bapak Samlaki dampingi anak berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Kepulauan untuk memastikan hal anak terpenuhi. Balai Pemasyarakatan kelas 2 Somlaki mulai melalui Kasupsi Bimbingan Klien Anak atau BKA melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap 2 di Kejaksaan Negeri Sumlaki pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan berlangsung pada pukul 10.30 WIB yang dilaksanakan terhadap ABH yang berinisial YN. Penampingan turut dihadiri oleh orang tua ABH, kuasa hukum Edward Futwembun dan penyidik. Kepala Bapas Kelas 2 Sumlaki Martina Ciha Solilit mengatakan penampingan ABH merupakan bagian penting dari upaya memastikan proses peradilan anak berjalan sesuai ketentuan. Bapak Sumlaki akan terus memberikan pendampingan kepada ABH sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dan proses hukum berjalan dengan memprihatinkan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala Bapak Solilit lebih lanjut menjelaskan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas dalam memastikan hak-hak anak tetap diperhatikan selama menjalani proses hukum. Perkara yang dihadapi ABH berkaitan dengan pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 melalui penampingan yang berkelanjutan tersebut. Bapas Sumlaki berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sekaligus mendukung proses penanganan ABH agar berjalan secara objektif, humanis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumlaki untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Bencana hidrometeorologi salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca. Wakil Bupati Tanimbar pimpin pertemuan dengan Komite 2 DPD RI demi revisi Undang-Undang Migas dan masa depan Blok Masela. Melalui tim kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Terima kasih pendengar setia, selamat malam. Jumpa lagi, ketemu lagi di shift terakhir ya penyiaran RSUMA KDC hari ini Jumat 18 September 2020. Raffi dan Willy Antersen Kanikris. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih pendengar, dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah Perusi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubon memastikan Pemda siap membantu menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR sistem penyediaan air minum SPAM. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 18 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Kepulauan Kei masih berada dalam periode musim kemarau hingga September 2026. Kondisi tersebut turut diperkuat oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berdampak terhadap berkurangnya intensitas curah hujan di wilayah Kepulauan Kei. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara, Wilhelmina Pais, kepada RRI Jumat siang mengatakan kondisi kemarau yang berlangsung saat ini masih sesuai dengan karakteristik musim di Kepulauan Kei. Namun pengaruh El Nino membuat pengurangan curah hujan berpotensi berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.
1: Untuk normalnya itu musim kemarau di Kepulauan Kei hingga bulan Oktober dan November itu memasuki musim peralihan ke musim hujan. Namun karena terdampak oleh pengaruh El Nino sangat kuat yang mana diprediksi akan bertahan hingga awal 2027 sehingga untuk pengurangan curah hujan masih memiliki potensi hingga awal tahun 2027 nanti.
0: Menurut Wilhelmina, secara normal musim kemarau di Kepulauan Kei berlangsung hingga sekitar Oktober. Selanjutnya, pada November, wilayah tersebut mulai memasuki masa peralihan menuju musim hujan, meski kondisi tahun ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino. BMKG Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kondisi cuaca dan curah hujan selama periode tersebut. Potensi berlanjutnya pengurangan curah hujan hingga awal 2027 perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air dan aktivitas yang dipengaruhi kondisi cuaca. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR sistem penyediaan air minum SPAM. Apresiasi tersebut disampaikan tim Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya saat sosialisasi di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara pekan lalu. Perwakilan tim Subdirektorat Wilayah 3 Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Tiasti Wening Purwandari mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan sejak tahap perencanaan pada November tahun lalu. Dari hasil pemantauan, pemerintah daerah telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program.
2: Apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman dari pemerintah kabupaten karena dari awal readiness kriteria sudah disiapkan dengan baik, dokumen perencanaan disiapkan, lahan juga disiapkan, lembaga penyelenggara dari PDM juga siap. Kami berterima kasih sekali kegiatan ini sudah berjalan. Jadi mungkin kedatangan kami pada hari ini untuk yang pertama sekaligus untuk mengecek progres pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan.

0: penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Saat ini pekerjaan fisik telah berjalan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti poster dan rumah desinfektan. Dalam waktu dekat, pekerjaan akan memasuki tahap pemasangan sambungan rumah dan jaringan perpipaan kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah daerah, pemerintah Ohoy, dan masyarakat diharapkan terus mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk membantu koordinasi terkait lahan maupun jalur pemasangan pipa sehingga pembangunan dapat berjalan lancar hingga mencapai target 300 sambungan rumah. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memastikan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara siap membantu menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR Sistem Penyediaan Air Minum SPAM. Tahir bahkan menyatakan siap turun langsung apabila persoalan di lapangan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat daerah maupun pemerintah kecamatan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara pekan lalu. Menurut Tahir, pembangunan jaringan air bersih harus dikawal melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, perangkat kecamatan, dan pihak terkait lainnya. Ia meminta setiap kendala yang muncul di lapangan segera disampaikan agar dapat dicarikan jalan keluar.
1: Kalau ada kesulitan-kesulitan lapangan, tolonglah Bu, saya disampaikan mungkin melalui kepala dinasnya atau direktur PAM-nya atau mungkin camatnya. Dan saya tidak pernah mau dengar kalau ada yang menghambat. Misalkan bikin pipa beberapa waktu yang lalu kita ada, tapi itu juga langsung datang dan selesai. Jadi kalau saya selalu mengedepankan baik yang kontraktor atau apa mengalami kesulitan, yang penting komunikasi, dan insya Allah puji Tuhan saya datang sendiri kalau tidak ditangani dengan baik oleh dinasnya atau camatnya.
0: Tahir menegaskan penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sejak awal menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bersama kebutuhan listrik, air bersih merupakan bagian dari prioritas yang terus diperjuangkannya. Upaya memperluas akses air bersih di Maluku Tenggara telah dilakukan sejak 2019. Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan air mulai mendapat sumber air, meski sebagian jaringan kembali menghadapi persoalan karena keterbatasan debit sumber. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber air yang memiliki kapasitas lebih besar. Ia menyebut Sungai Ewu sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kei Kecil. Tahir memastikan dirinya bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, termasuk membantu menyelesaikan persoalan yang muncul selama pekerjaan berlangsung. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP KSOP Tual terus melakukan patroli di wilayah kolam pelayaran dan kolam bandar untuk menjaga ketertiban serta keselamatan pelayaran. Patroli dilakukan sebagai bagian dari kewenangan KSOP, khususnya untuk memastikan alur pelayaran tetap aman dan tidak terganggu aktivitas nelayan. Kepala UPP KSOP Tual Hamdi Abduh mengatakan, meskipun urusan nelayan saat ini lebih intens ditangani Syahbandar Perikanan, KSOP tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan di wilayah kolam pelayaran dan kolam bandar. Pengawasan tersebut dilakukan menggunakan armada kapal patroli yang dimiliki KSOP, termasuk kapal kelas 5 dan kelas 3.
2: Juga untuk terhadap nelayan-nelayan, karena beberapa peristiwa juga di bulan-bulan kemarin di mana kita punya alur pelayarannya sangat sempit, banyak juga ada bagan-bagan yang berlabuh di dalam alur. Nah, itu yang tugas kami. Kami sudah lakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak instansi terkait di mana untuk para nelayan ini, yaitu para pemilik bagan maupun yang pengelola bagan itu, nelayan bagan, untuk jangan melabuhkan kapalnya di alur pelayaran. Dan kami sudah keluarkan himbauan, kita sudah sampaikan

0: Pemilik-pemilik badan, kita tempel langsung di badan, terus kita himbau juga kepada mereka.
1: Hamdi Abduh menjelaskan, untuk wilayah areal kolam bandar, kapal kelas 5 turut digunakan untuk menertibkan nelayan yang melakukan aktivitas di area pelayaran. Langkah ini dilakukan karena terdapat sejumlah kejadian sebelumnya yang menunjukkan alur pelayaran menjadi sempit akibat adanya bagan yang berlabuh di dalam alur. KSOP Tual terus mengintensifkan patroli untuk mencegah aktivitas nelayan maupun keberadaan bagan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kapal. Penertiban diharapkan dapat menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, sekaligus memastikan fungsi alur pelayaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara tengah mempersiapkan Festival Pesona Metike tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Melalui pesan singkat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi menegaskan pelaksanaan FPMT 2026 sudah masuk dalam agenda pariwisata nasional tiap tahunnya. Maka sudah menjadi program tetap Kabupaten Maluku Tenggara untuk menggelar acara yang memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas Pulau Kei ini. Pelaksanaan sendiri akan dimulai pada tanggal 12 hingga tanggal 17 Oktober mendatang. Festival budaya tahunan ini akan menyuguhkan berbagai rangkaian kegiatan budaya menarik seperti Karnaval Budaya, Kei Bacarita, Pertunjukan Kei Menari, hingga tradisi TBA Tamet atau Bameti bersama. Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan singkatan Pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib di jenjang pendidikan sejak dulu. Sekalipun sedikit kehilangan pamor, Pramuka masih terus berjalan dengan berbagai kegiatannya. Pengurus Kuartir Cabang Pramuka Maluku Tenggara, Kresna Welerubun menegaskan, saat ini Pramuka menjadi salah satu ekskul yang diikuti para generasi Z atau Gen ZI. Walaupun tidak semenarik e-sport, tetapi Pramuka mengajarkan pengalaman nyata. Di Kuartir Cabang atau Kuarcap sendiri terus melakukan berbagai kegiatan pembinaan seperti perkemahan atau pertemuan akhir pekan dengan tujuan mengasah keterampilan para anggota Pramuka.
2: Yang pastinya Kuartir Cabang akan terus bekerja bukan cuma untuk Jambore Nasional. Kuartir Cabang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya Pramuka ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Hanya saja memang mungkin dari Gen Z ini ya, berpikir bahwa Pramuka hanya tentang bagaimana itu cuma membosankan, dapat hukum. Terus yang mereka berpikir, buat apa Pramuka cuma panas-panas bikin hitam. Padahal semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu dipelajari di Pramuka. Memang sejauh ini sampai saat ini juga kebetulan Kuartir Cabang terus-terus bekerja. Dari tahun-tahun kemarin, Kuartir Cabang Maluku Tenggara memang selalu aktif ke masing-masing gugus depan untuk melihat dan mengembangkan bagaimana Pramuka ini menjadi minat.
1: Welerubun berharap ke depan makin banyak generasi muda yang bergabung sebagai anggota Pramuka karena bukan saja pengalaman yang didapatkan tetapi bisa memperkaya wawasan dan membekali diri dengan keterampilan bertahan hidup yang diajari oleh para pembina. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat mengingatkan mahasiswa baru Uningra Tual agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Hal ini disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual pada kegiatan PKKMB beberapa waktu lalu. Menurut Wali Kota, AI memang dapat membantu mahasiswa menemukan berbagai informasi dan jawaban dalam proses pembelajaran. Namun mahasiswa tetap harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri.
3: Jangan menjadi generasi yang hanya mampu menggunakan teknologi. Jadilah generasi yang mampu menciptakan pengembangan dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. AI harus menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan semangat. Gunakan AI untuk membantu atau belajar melakukan riset, mengembangkan kreativitas dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Tetapi jangan pernah menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi. Itu cuma dibantu saja, tapi jangan semua potong serahkan ke situ.
1: AI diharapkan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset dan menghasilkan inovasi. Mahasiswa juga diminta tetap melakukan proses belajar secara aktif melalui membaca buku, berdiskusi, melakukan penelitian, dan mengikuti perkembangan teknologi. Wali Kota menegaskan kemajuan teknologi harus berjalan bersama etika dan kemanusiaan. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan AI secara bijak tanpa kehilangan kemampuan berpikir dan semangat untuk terus belajar. Lulusan STKIP Persada Evap bukan hanya melahirkan tenaga pendidik handal, namun menyiapkan generasi masa depan yang siap menyikapi dunia kerja. Harapan ini dikemukakan Ketua STKIP Persada Faktual, Yakuba Namsa, sehubungan dengan perbaikan kualitas dosen maupun mahasiswa untuk memperkaya literasi maupun manajemen organisasi kampus agar lebih baik dari sebelumnya. Olehnya itu, selain kerjasama di dalam negeri, prospek kerjasama di negeri Sakura Jepang juga dilakukan pihaknya untuk proses penyerapan metode belajar, juga strategi dalam memicu semangat dan kualitas belajar tenaga dosen dan mahasiswa di kampus tersebut, sekaligus mempersiapkan tenaga sumber daya manusia menyikapi peluang kerja di Maluku Tenggara dan Kota Tual di setiap tahun penerima formasi secara khusus pada tenaga guru.
4: Kerjasama kita dengan perguruan tinggi atau ke daerah-daerah lain. Maka di Makassar kita kerjasama di Jogja ke Fakultas PGRI. Ada dari Jepang, itu kita sudah lobby-lobby ke sana. Karena bukan saja akhirnya disiapkan guru dan dia harus terjun jadi guru, bukan itu. Guru ini seperti jembatan yang kita lalui untuk memperbaiki nasib kita, diri kita, itu nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia pandai berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
1: Namsa juga menilai jebolan STKIP bukan hanya dominan menjadi seorang tenaga pengajar yang handal, namun lewat profesi guru, ruang dan mimpi akan berkembang mencapai sebuah kesuksesan melalui potensi diri yang dimiliki selama seseorang terus belajar demi meraih sukses melalui ketekunan dan optimisme bagi terwujudnya masa depan. Di sisi lain, pihaknya akan terus meningkatkan infrastruktur sesuai kebutuhan disertai penambahan program studi disesuaikan dengan perkembangan global. Pengawasan orang tua jadi kunci utama mendukung peran guru untuk mewujudkan generasi emas berkarakter. Demikian dikemukakan Kepala SMP Santa Teresia Langgur, Francina Lerebulan, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk terus mendampingi para murid, baik aktivitas belajar di sekolah juga bimbingan belajar, karena perkembangan digitalisasi pendidikan semakin ketat kompetisinya, dan evaluasi pendidikan yang dilakukan dari tingkat pusat hingga ke daerah lebih intens. Olehnya itu, kerjasama dengan orang tua bagi pengawasan serta didik untuk memicu kualitas pendidikan ditanamkan sejak dini.
5: Anak-anak ini memiliki motivasi yang sangat kurang untuk belajar, terutama kepada orang tua ya. Di rumah itu kita tidak tahu aktivitas anak itu seperti apa, tapi kebanyakan kan dewasa oleh orang tua. Harapan kami orang tua itu harus memperhatikan jam belajar anak di rumah, karena itu sangat penting. Di sekolah kita guru punya kewajiban sudah memberikan mereka pengetahuan, tetapi paling kurang di rumah itu harus latihan secara terus-menerus, meningkatkan kemampuan mereka itu harus mereka berlatih secara terus. Karena ke depan itu saya yakin itu penilaian semakin ketat dan...
1: Lerebulan mengaku berbagai peraturan ditetapkan secara internal bersama orang tua guna mendidik dan membimbing peserta didik karena tantangan global semakin kompleks. Selain pendidikan akademik dan non-akademik harus dilakukan, demi menguatkan kompetensi maupun akhlak yang menjadi modal akurat bagi generasi masa depan mencapai cita-cita yang ingin digapai ke depan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memastikan data kepengurusan partai politik dalam SIPOL tetap akurat dan terbaru melalui supervisi ke Sekretariat Partai Politik sebagai bagian dari upaya KPU memperkuat tertib administrasi kepartaian, termasuk memastikan pemutakhiran data pengurus dan dokumen partai sesuai kondisi aktual. Laporan Bosco Korisen.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan supervisi ke Sekretariat DPD 2 Partai Golkar baru-baru ini untuk memastikan data partai politik dalam sistem informasi partai politik SIPOL sesuai dengan kondisi aktual. Ketua KPU Kepulauan Aru Alati Mangar mengatakan hasil pemantauan tidak menemukan persoalan krusial terkait susunan kepengurusan dan SK Partai Golkar. Namun Golkar mencatat belum melakukan pemutakhiran data selama dua semester, yakni semester 2025 dan semester pertama 2026.
7: KPU pada kesempatan hari ini untuk Partai Golkar itu kami ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan hasil pantauan kami pada SIPOL itu mengenai susunan pengurus dan SK kepengurusan, itu sejauh ini pantauan kami terhadap SIPOL dari Partai Golkar itu sesuai dengan apa ya ada di parpol. Namun hasil pantauan kami juga Golkar ini tidak melakukan pemutakhiran pada dua semester terakhir.
6: KPU juga mengingatkan adanya nama pengurus yang masih tercantum dalam kepengurusan partai, meski berdasarkan temuan Bawaslu telah berstatus ASN atau P3K. Partai Golkar diminta segera menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Aru Lufi Katunggal menyambut baik supervisi tersebut dan mengakui pihaknya belum melaporkan pemutakhiran data. Ia memastikan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
8: Kita punya persediaan untuk mau musda. Ini materi-materi semua supaya warna untuk musda sudah standby sih, bahkan ketemu pernah tancap bendera di tapi karena ada persoalan ini akhirnya ditunda semua lima. Sekarang sisa lima kabupaten kota yang belum melaksanakan musda, termasuk ketemu di Aruin di triwulan ini ketemu belum bisa pergi melaporkan, masih tetap dengan data yang lama saja itu. Jadi kita orang bukan ketuntar mau pergi, tapi memang kondisi seperti begitu sudah.
6: KPU menyebut supervisi dilakukan terhadap 17 partai politik di Kepulauan Aru sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tertib administrasi kepartaian. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Kepala Desa Maikor Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Marianus Selvara membantah informasi di media sosial yang menyebut dirinya kabur ke Dobo untuk menghindari pemeriksaan inspektorat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan desa. Marianus kepada RRI di Dobo Kamis kemarin menjelaskan keberadaannya di Dobo untuk menyelesaikan sejumlah urusan administratif dan kegiatan desa setelah rangkaian kegiatan 17 Agustus di tingkat kecamatan. Ia menegaskan siap memberikan klarifikasi jika diminta pihak berwenang.
9: Memang beberapa hari yang dong inspektorat mau turun ke kampung sudah mengkonfirmasi dengan beta selaku kepala desa, cuma kendalanya karena beta mau kembali ke kampung semua sementara kutu ini masih pengurusan ketumpung gaji. Yang kedua ini mengingat beta mempercepat ketum punya anggaran ini karena di dalamnya ada anggaran untuk ketum maikota yaitu maikor tempat pani panggil pulang karena waktunya sudah dekat, makanya beta berusaha cepat supaya ketika ketum punya dana secair dan beta kembali beta mau kasih perpanitia dorang. Bukan beralasan bahwa beta lari dari inspektorat, tidak, beta sebelum nonton di kampung beta sudah dobu.
1: Marianus juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi serta mengimbau warga menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak terprovokasi unggahan media sosial. Ia mempertimbangkan langkah hukum apabila informasi tersebut terbukti merugikan nama baiknya. Sementara itu, Inspektorat Daerah Kepulauan Aru belum memberikan keterangan terkait agenda pemeriksaan maupun dugaan pengelolaan keuangan Desa Maikor yang disebut dalam unggahan tersebut. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, memimpin pertemuan dengan Komite 2 DPD RI di Somlaki Kamis kemarin. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Migas sekaligus menyerap aspirasi daerah terkait keberlanjutan proyek strategis nasional Blok Masela. Pemerintah Kabupaten Tanimbar menyatakan mendukung percepatan pengelolaan Blok Masela dengan syarat hak dan kepentingan masyarakat daerah tetap diprioritaskan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal serta memperhatikan aspek adat dan lingkungan.
10: Pada kesempatan ini, kami membuka pikiran, buka hati, dan membuka diri. Kesempatan ini kami serahkan kepada tim yang telah tiba dan kita akan mendengar sekaligus akan berdiskusi tentang banyak hal dan saya berharap bahwa kita akan melihat ini dari berbagai sisi, berbagai sudut dan menganggap siapapun yang ada dalam tim kita dan untuk proses ke depan adalah penting.
1: Pertemuan dihadiri 12 pimpinan dan anggota Komite 2, anggota Komite 2 DPD RI termasuk Ketua Komite 2 Badi Kenita BR Sitepu dan Senator Maluku Nono Sampono. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian ESDM, ATR, BPN, SKK Migas, OPD Tanimbar, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta praktisi energi. Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis kemarin untuk membahas revisi RUU Migas, khususnya terkait operasional, pengelolaan, produksi, penyulingan, pemasaran minyak dan gas, serta keterlibatan masyarakat sekitar. Ketua Komite 2 DPD RI, Badi Kenita BR Sitepu menyampaikan revisi aturan tersebut penting untuk mendukung kelancaran operasional Blok Masela yang diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan dan tidak memperlambat investasi.
11: Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Komite 2 DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melakukan kunjungan terkait dengan kita sebagai tim taktis dari Komite 2 terkait dengan RUU Migas yang akan segera dibahas. RUU ini akan ada revisi terkait dengan operasional, pengelolaan, kemudian terkait dengan masyarakat yang ada di seputaran baik itu produksi, penyulingan.
1: Jika pengelolaan Blok Masela berjalan lancar dan aman, proyek tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Tanimbar, terutama dalam peningkatan ekonomi daerah, pendidikan, serta membuka akses dan peluang bagi masyarakat luas yang datang ke Tanimbar. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa bertemu jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta untuk membahas kesiapan Tanimbar menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi kawasan industri Migas Blok Masela baru-baru ini. Pada pertemuan tersebut, Bupati Jawa Risa menyampaikan bahwa Tanimbar akan mengembangkan potensi pertanian, khususnya padi gogo, varietas merah, hitam, dan putih. Pemerintah daerah juga berencana menerbitkan peraturan bupati yang mewajibkan ASN membeli beras lokal guna menyerap hasil panen masyarakat. Sementara itu, Kemendes PDT mendukung rencana tersebut serta siap membantu peningkatan kapasitas SDM lokal agar masyarakat Tanimbar dapat terlibat dalam investasi migas. Pemda juga diminta segera memetakan potensi seluruh desa sebagai dasar penyaluran program pemerintah pusat. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki melalui Kasubsi Bimbingan Klien Anak BKA melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap 2 di Kejaksaan Negeri Somlaki belum lama ini. Pendampingan dilaksanakan terhadap ABH yang berinisial YN dihadiri oleh orang tua ABH, kuasa hukum Edward Futwembun dan penyidik. Kepala Bapas Kelas 2 Samlaki Martina CH Solilit mengatakan pendampingan ABH merupakan bagian penting dari upaya memastikan proses peradilan anak berjalan sesuai ketentuan. Ditegaskan, Bapas Samlaki akan terus memberikan pendampingan kepada ABH sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dan proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala Bapas Somlaki menjelaskan, pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas dalam memastikan hak-hak anak tetap diperhatikan selama menjalani proses hukum perkara yang dihadapi ABH. Melalui pendampingan yang berkelanjutan tersebut, Bapas Somlaki berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sekaligus mendukung proses penanganan ABH agar berjalan secara objektif, humanis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bencana hidrometeorologi, salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca, laporan Jeffrey Ranglalim.
12: Bencana hidrometeorologi ini sebagai salah satu fenomena bencana alam atau proses yang rusak yang biasanya terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Hal ini terjadi karena dipicu curah hujan, temperatur angin, dan kelembaban. Hal itu disampaikan salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlai di Somlaki, Mia Fadila, sehubungan minimnya perhatian masyarakat terhadap cuaca yang kerap menimbulkan bahaya bencana alam. Bencana hidrometeorologi ini mencakup banjir akibat curah hujan yang tinggi dan tidak mampu diserap tanah, air, aliran sungai maupun saluran air. Tanah longsor, pergerakan tanah akibat dataran tinggi yang terus diguyur hujan, kekeringan akibat kemarau panjang pada musim tertentu, angin kencang akibat adanya awan cumulonimbus termasuk di dalamnya puting beliung dan badai, gelombang tinggi yang berbahaya sepanjang pesisir pantai termasuk banjir rob atau banjir pesisir. Sebagaimana diketahui, bencana-bencana ini terjadi akibat pengaruh adanya cuaca ekstrim yang meliputi suhu, angin dan curah hujan di luar batas normal atau tidak seperti biasanya, perubahan iklim yang mencakup peningkatan suhu global yang mengubah pola musim, kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi atau penggundulan hutan dan alih fungsi lahan. Karena itu masyarakat diminta tetap mengetahui cuaca melalui berbagai media sosial sehingga lebih waspada sebelum melakukan aktivitasnya. Dengan begitu masyarakat tetap terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat fenomena dan berikut penyebabnya. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Meski ketersediaan fasilitas pada destinasi wisata pantai Beluang belum memadai, namun banyak digemari wisatawan lokal maupun asing. Mereka hanya sekedar berkunjung, menikmati pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang semakin menambah daya tarik tersendiri karena panoramanya yang indah. Salah satu pengelola Pantai Meluang, Clemens Layan, mengaku persentase kunjungan para wisatawan, terutama wisatawan lokal, makin meningkat, terutama di hari Minggu. Sementara hari libur besar lainnya seperti Natal, Paskah, dan Lebaran juga Valentine Day, jumlahnya justru jauh lebih membludak dibanding hari libur biasanya. Bahkan persentase bisa mencapai ribuan orang.
13: Ya, potensinya banyak sekali kalau hari libur atau musim tenang. Nah, itu pantainya ramai sekali. Nah, hasil pendapatannya cukup lumayan.
14: Jumlah pengunjung kira-kira masih bisa
13: Jumlah pengunjung bisa mencapai hampir ribuan, 5 ribuan ke atas.
14: Bisa sampai 5 ribuan
13: ya
14: untuk per hari itu ya?
13: Ya.
14: Khusus untuk
13: hari libur.
14: Hari libur dan
13: hari nasional atau hari-hari keagamaan, libur keagamaan.
1: Clemens mengaku jika pantai ini belum dilengkapi fasilitas yang nyaman sesuai kebutuhan pengunjung seperti ketersediaan bantal renang yang jumlahnya masih sangat terbatas, tempat ganti yang layak, speedboat bagi mereka yang ingin bepergian ke pulau-pulau sekitarnya. Karena itu, fasilitas pantai ini akan terus ditingkatkan secara bertahap demi menjamin kebutuhan setiap pengunjung yang datang. Saudara, berikut kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 19 September 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 16 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini. Waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Gei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepulauan Kei masih berada dalam periode musim kemarau hingga September 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memastikan Pemda siap membantu menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR sistem penyediaan air minum SPAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih paling aras di RS Rumah Kiana, baru saja mengikuti sekaligus menarikkan warta berita dari RRI Langgur. Semoga aktual dan informasi yang Anda simak itu bermanfaat bagi Anda. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Somlaki. Dan pendengar, semoga malam hari ini indah lewat semua apa yang Anda lakukan, Anda kerjakan sambil monitor RRI Plego di Somlaki. Inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat menikmati. Willy.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro.
4: Selamat malam pendengar setia Radio Republik. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.00.

0: Benjamin Paulus Octavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
1: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
2: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
2: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
3: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
2: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
4: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
4: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
6: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
4: Pelaksanaan proyek Pisel Bogoraya 1 merupakan kolaborasi yang

0: antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
3: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian di Kranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum di Kranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
2: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
4: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, Dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
3: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
6: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
5: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
7: Dan juga hari ini Bu Put turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti BSI yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
5: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
8: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
9: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
8: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
9: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
10: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
9: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
11: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
12: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
11: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
13: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita akan ambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan gemat buat kita, dan pasti kita akan baik dan berani merasa mudah mendatangi lapangan untuk menunjukkan sesuatu.
11: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kasih pendengar setia, Anda baru saja mendengarkan sekaligus mengikuti warta berita dari Jakarta. Apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali aja kita gabung di Pro 1 RS Om Laki. Selamat malam buat Anda semua. Semoga Anda bahagia selalu bersama keluarga lewat semua aktivitas Anda. Dan inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat menikmati.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini Jumat 18 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pancar FM 94.3 MHz. Akhirnya sebelum bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Arsian Kaniker ST, Koronator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengingatkan mahasiswa baru Uningrat Tual agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 19 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Debbie Kalmaskosu dan Sami Ohirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengingatkan mahasiswa baru Uningrat Tual agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan atau AI. Hal ini disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual pada kegiatan PKKMB beberapa waktu lalu. Menurut Wali Kota, AI memang dapat membantu mahasiswa menemukan berbagai informasi dan jawaban dalam proses pembelajaran. Namun mahasiswa tetap harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri.
2: Jangan menjadi generasi yang hanya mampu menggunakan teknologi. Jadilah generasi yang mampu menciptakan pengembangan dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ia harus menjadi alat untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan semangat. Gunakan AI untuk membantu atau belajar melakukan riset, mengembangkan kreativitas dan mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Tetapi jangan pernah menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi. Itu cuma dia batu saja, tapi jangan semua potong serahkan ke situ.
1: AI diharapkan digunakan sebagai alat untuk memperkuat kemampuan manusia dalam belajar, melakukan riset dan menghasilkan inovasi. Mahasiswa juga diminta tetap melakukan proses belajar secara aktif melalui membaca buku, berdiskusi, melakukan penelitian, dan mengikuti perkembangan teknologi. Wali Kota menegaskan kemajuan teknologi harus berjalan bersama etika dan kemanusiaan. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan AI secara bijak tanpa kehilangan kemampuan berpikir dan semangat untuk terus belajar. Saudara, lulusan STKIP Persada Evap bukan hanya melahirkan tenaga pendidik handal, namun menyiapkan generasi masa depan yang siap menyikapi dunia kerja. Harapan ini dikemukakan Ketua STKIP Persada Evap Tual, Yakuba Namsa, sehubungan dengan perbaikan kualitas dosen maupun mahasiswa untuk memperkaya literasi maupun manajemen organisasi kampus agar lebih baik dari sebelumnya. Olehnya itu, selain kerjasama di dalam negeri, prospek kerjasama di negeri Sakura Jepang juga dilakukan pihaknya untuk proses penyerapan metode belajar juga strategi dalam memicu semangat dan kualitas belajar tenaga dosen dan mahasiswa di kampus tersebut, sekaligus mempersiapkan tenaga sumber daya manusia menyikapi peluang kerja di Maluku Tenggara dan Kota Tual di setiap tahun penerimaan formasi secara khusus pada tenaga guru.
3: Kerjasama kita dengan perguruan tinggi atau ke daerah-daerah lain. Maka di Makassar kita kerjasama, di Jogja ke Fakultas PGRI. Ada dari Jepang, itu kita sudah lobby-lobby ke sana. Karena bukan saja akhirnya disiapkan guru dan dia harus terjun jadi guru, bukan itu. Guru ini seperti jembatan yang kita lalui untuk memperbaiki nasib kita, diri kita, itu nanti ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia pandai berusaha, Tuhanlah yang menentukan.
1: Namsa juga menilai jebolan STKIP bukan hanya di dominan menjadi seorang tenaga pengajar yang handal, namun lewat profesi guru, ruang dan mimpi akan berkembang mencapai sebuah kesuksesan melalui potensi diri yang dimiliki selama seseorang terus belajar demi meraih sukses melalui ketekunan dan optimisme bagi terwujudnya masa depan. Di sisi lain, pihaknya akan terus meningkatkan infrastruktur sesuai kebutuhan, disertai penambahan program studi disesuaikan dengan perkembangan global. Saudara, pengawasan orang tua jadi kunci utama mendukung peran guru untuk mewujudkan generasi emas berkarakter. Demikian dikemukakan Kepala SMP Santa Teresa Langgur, Francina Larebulan, ketika dikonfirmasi RRI sehubungan dengan langkah strategis pihaknya untuk terus mendampingi para murid, baik aktivitas belajar di sekolah, juga bimbingan belajar, karena perkembangan digitalisasi pendidikan semakin ketat kompetisinya, dan evaluasi pendidikan yang dilakukan dari tingkat pusat hingga ke daerah lebih intens. Olehnya itu kerjasama dengan orang tua bagi pengawasan peserta didik untuk memicu kualitas pendidikan ditanamkan sejak dini.
4: Anak-anak ini memiliki motivasi yang sangat kurang untuk belajar, terutama kepada orang tua ya. Di rumah itu kita tidak tahu aktivitas anak itu seperti apa, tapi kebanyakan kan diawasi oleh orang tua. Harapan kami orang tua itu harus memperhatikan jam belajar anak di rumah, karena itu sangat penting. Di sekolah kita guru punya kewajiban sudah memberikan mereka pengetahuan, tetapi paling kurang di rumah itu harus latihan secara terus-menerus, meningkatkan kemampuan mereka itu harus mereka berlatih secara terus. Karena ke depan itu saya yakin itu penilaian semakin ketat dan...
1: Larebulan mengaku berbagai peraturan ditetapkan secara internal bersama orang tua guna mendidik dan membimbing peserta didik karena tantangan global semakin kompleks. Selain pendidikan akademik dan non-akademik harus dilakukan demi menguatkan kompetensi maupun akhlak yang menjadi modal akurat bagi generasi masa depan mencapai cita-cita yang ingin digapai ke depan. Saudara Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan singkatan Pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib di jenjang pendidikan sejak dini. Sekalipun sedikit kehilangan pamor, Pramuka masih terus berjalan dengan berbagai kegiatannya. Pengurus Kuartir Cabang Pramuka Maluku Tenggara, Kresna Walerubun menegaskan, saat ini Pramuka menjadi salah satu ekskul yang diikuti para generasi Z atau Gen Z, walaupun tidak semenarik e-sport atau tetapi Pramuka mengajarkan pengalaman nyata. Di Kuartir Cabang atau Kuarcap sendiri terus melakukan berbagai kegiatan pembinaan seperti perkemahan atau pertemuan akhir pekan dengan tujuan mengasah keterampilan para anggota Pramuka.
5: Yang pastinya Kuartir Cabang akan terus bekerja bukan cuma untuk Jambore Nasional. Kuartir Cabang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya Pramuka ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Hanya saja memang mungkin dari Gen Z ini ya. Berpikir bahwa Pramuka hanya tentang bagaimana. Itu cuma membosankan dapat hukum. Terus yang mereka berpikir, buat apa Pramuka cuma panas-panas bikin hitam. Padahal semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu dipelajari di Pramuka. Memang sejauh ini sampai saat ini juga kebetulan Kuartir Cabang terus-terus bekerja dari tahun-tahun kemarin. Kuartir Cabang Maluku Tenggara memang selalu aktif ke masing-masing gugus depan untuk melihat dan mengembangkan bagaimana Pramuka ini menjadi minat.
1: Walerubun berharap ke depan makin banyak generasi muda yang bergabung sebagai anggota Pramuka, karena bukan saja pengalaman yang didapatkan, tetapi bisa memperkaya wawasan dan membekali diri dengan keterampilan bertahan hidup yang diajari oleh para pembina. Saudara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara tengah mempersiapkan Festival Pesona Metike tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Melalui pesan singkat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi menegaskan, pelaksanaan FPMT 2026 sudah masuk dalam agenda pariwisata nasional tiap tahunnya. Maka sudah menjadi program tetap Kabupaten Maluku Tenggara untuk menggelar acara yang memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas Pulau Kei ini. Pelaksanaan sendiri akan dimulai pada 12 hingga 17 Oktober mendatang. Festival budaya tahunan ini akan menyuguhkan berbagai rangkaian kegiatan budaya menarik seperti karnaval budaya, Kei Bacarita, pertunjukan Kei Menari, hingga tradisi TBA Tamet atau Bameti bersama. Saudara, Kepulauan Kei masih berada dalam periode musim kemarau hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut turut diperkuat oleh fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berdampak terhadap berkurangnya intensitas curah hujan di wilayah Kepulauan Kei. Forecaster Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara Wilhelmina Pais kepada RRI Jumat siang mengatakan, kondisi kemarau yang berlangsung saat ini masih sesuai dengan karakteristik musim musim di Kepulauan Kei. Namun pengaruh El Nino membuat pengurangan curah hujan berpotensi berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi normal.
6: Untuk normalnya itu musim kemarau di Kepulauan Kei hingga bulan Oktober dan November itu memasuki musim peralihan ke musim hujan. Namun karena terdampak oleh

0: BMKG Maluku Tenggara mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kondisi cuaca dan curah hujan selama periode tersebut. Potensi berlanjutnya pengurangan curah hujan hingga awal 2027 perlu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan air dan aktivitas yang dipengaruhi kondisi cuaca. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM. Apresiasi tersebut disampaikan tim Subdirektorat Wilayah 3, Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya saat sosialisasi di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara pekan lalu. Perwakilan tim Subdirektorat Wilayah 3, Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya, Tiasti Wening Purwandari mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan sejak tahap perencanaan pada November tahun lalu. Dari hasil pemantauan, pemerintah daerah telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program.
1: Apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman dari pemerintah kabupaten, karena dari awal readiness kriteria sudah disiapkan dengan baik, dokumen perencanaan disiapkan, lahan juga disiapkan, lembaga penyelenggara dari PDM juga siap. Kami berterima kasih sekali kegiatan ini sudah berjalan. Jadi mungkin kedatangan kami pada hari ini untuk yang pertama sekaligus untuk mengecek progres pekerjaan yang sudah kami, teman-teman lakukan sementara ini ada di booster ya, untuk pembangunan rumah booster dan juga rumah disinfektan. Mungkin dalam jangka waktu dekat akan mulai pekerjaan di sambungan rumah dan di jaringan perpipaan.
0: Tiasti menjelaskan pembangunan SPAM merupakan urusan yang dikerjakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. Saat ini pekerjaan fisik telah berjalan, termasuk pembangunan fasilitas pendukung seperti booster dan rumah disinfektan. Dalam waktu dekat, pekerjaan akan memasuki tahap pemasangan sambungan rumah dan jaringan perpipaan kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah daerah, pemerintah Ohoy, dan masyarakat diharapkan terus mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk membantu koordinasi terkait lahan maupun jalur pemasangan pipa, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar hingga mencapai target 300 sambungan rumah. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun memastikan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara siap membantu menyelesaikan berbagai hambatan dalam pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM. Tahir bahkan menyatakan siap turun langsung apabila persoalan di lapangan tidak dapat diselesaikan oleh perangkat daerah maupun pemerintah kecamatan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara pekan lalu. Menurut Taher, pembangunan jaringan air bersih harus dikawal melalui komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, perangkat kecamatan, dan pihak terkait lainnya. Ia meminta setiap kendala yang muncul di lapangan segera disampaikan agar dapat dicarikan jalan keluar.
2: Kalau ada kesulitan-kesulitan lapangan, tolonglah Bu, saya disampaikan mungkin melalui kepala dinasnya atau direktur PAM-nya atau mungkin camatnya. Dan saya tidak pernah mau dengar kalau ada yang menghambat. Misalkan bikin pipa beberapa waktu yang lalu kita ada, tapi itu juga langsung datang dan selesai. Jadi kalau saya selalu mengedepankan baik yang kontraktor atau apa mengalami kesulitan, yang penting komunikasi, dan insya Allah puji Tuhan saya datang sendiri kalau tidak ditangani dengan baik oleh dinasnya atau camatnya.
0: Taher menegaskan penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sejak awal menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Bersama kebutuhan listrik, air bersih merupakan bagian dari prioritas yang terus diperjuangkannya. Upaya memperluas akses air bersih di Maluku Tenggara telah dilakukan sejak 2019. Sejumlah wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan air mulai mendapat sumber air, meski sebagian jaringan kembali menghadapi persoalan karena keterbatasan debit sumber. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemanfaatan sumber air yang memiliki kapasitas lebih besar. Ia menyebut

0: Sungai Ewu sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kei Kecil. Tahir memastikan dirinya bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, termasuk membantu menyelesaikan persoalan yang muncul selama pekerjaan berlangsung. Saudara, kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP KSOP Tual terus melakukan patroli di wilayah kolam pelayaran dan kolam bandar untuk menjaga ketertiban serta keselamatan pelayaran. Patroli dilakukan sebagai bagian dari kewenangan KSOP khususnya untuk memastikan alur pelayaran tetap aman dan tidak terganggu aktivitas nelayan. Kepala UPP KSOP Tual Hamdi Abdu mengatakan, meskipun urusan nelayan saat ini lebih intens ditangani Syabandar Perikanan, KSOP tetap memiliki kewajiban melakukan pengawasan di wilayah kolam pelayaran dan kolam bandar. Pengawasan tersebut dilakukan menggunakan armada kapal patroli yang dimiliki KSOP, termasuk kapal kelas 5 dan kelas 3.
1: Juga untuk terhadap nelayan-nelayan, karena beberapa peristiwa juga di bulan-bulan kemarin di mana kita punya alur pelayarannya sangat sempit, banyak juga ada bagan-bagan yang berlabuh di dalam alur. Nah, itu yang tugas kami. Kami sudah lakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak instansi terkait di mana untuk para nelayan ini, yaitu para pemilik bagan maupun yang pengelola bagan itu, nelayan bagan, untuk jangan melabuhkan kapalnya di alur pelayaran. Dan kami sudah keluarkan himbauan, kita sudah sampaikan ke pemilik-pemilik bagan, kita tempel langsung di bagan, terus kita himbau juga kepada mereka.
0: Hamdi Abdu menjelaskan, untuk wilayah areal kolam bandar, kapal kelas 5 turut digunakan untuk menertibkan nelayan yang melakukan aktivitas di area pelayaran. Langkah ini dinilai dilakukan karena terdapat sejumlah kejadian sebelumnya yang menunjukkan alur pelayaran menjadi sempit akibat adanya bagan yang berlabuh di dalam alur. KSOP Tual terus mengintensifkan patroli untuk mencegah aktivitas nelayan maupun keberadaan bagan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas kapal. Penertiban diharapkan dapat menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, sekaligus memastikan fungsi alur pelayaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru memastikan data kepengurusan partai politik dalam Sipol tetap akurat dan terbaru melalui supervisi di Sekretariat Partai Politik sebagai bagian dari upaya KPU memperkuat tertib administrasi kepartaian, termasuk memastikan pemutakhiran data pengurus dan dokumen partai sesuai kondisi aktual. Laporan Bosco Korisen.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan supervisi ke Sekretariat DPD 2 Partai Golkar baru-baru ini untuk memastikan data partai politik dalam sistem informasi partai politik Sipol sesuai dengan kondisi aktual. Ketua KPU Kepulauan Aru Alati Mangar mengatakan hasil pemantauan tidak menemukan persoalan krusial terkait susunan kepengurusan dan SK Partai Golkar. Namun Golkar mencatat belum melakukan pemutakhiran data selama dua semester, yakni semester 2025 dan semester pertama 2026.
3: KPU pada kesempatan hari ini untuk Partai Golkar itu, kami ingin menginformasikan bahwa sesuai dengan hasil pantauan kami pada Sipol itu mengenai susunan pengurus dan SK kepengurusan, itu sejauh ini pantauan kami terhadap Sipol dari Partai Golkar itu sesuai dengan apa ya ada di parpol. Namun hasil pantauan kami juga, Golkar ini tidak melakukan pemutakhiran pada dua semester terakhir.
2: KPU juga mengingatkan adanya nama pengurus yang masih tercantum dalam kepengurusan partai. Meski berdasarkan temuan Bawaslu telah berstatus ASN atau P3K, Partai Golkar diminta segera menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kepulauan Aruh Lufikar Tunggal menyambut baik supervisi tersebut dan mengakui pihaknya belum melaporkan pemutakhiran data. Ia memastikan dokumen yang diperlukan telah disiapkan.
4: Kita punya persediaan untuk mau musdar. Ini materi-materi semua supaya warna untuk mau musdar. Sudah standby siap, bahkan ketemu pernah tancap bendera di tapi karena ada persoalan keamanan lain, itu akhirnya ditunda semua lima. Sekarang sisa lima kabupaten kota yang belum melaksanakan musdar, termasuk Tondi Aru ini. Di triwulan ini ketemu belum bisa pergi melaporkan, masih tetap dengan data yang lama saja itu. Jadi kita mohon maaf, bukan ketentar mau pergi, tapi memang kondisi seperti begitu sudah.
2: KPU menyebut supervisi dilakukan terhadap 17 partai politik di Kepulauan Aru sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan tertib administrasi kepartaian. Dari Dowo Kepulauan Aru, Bosco Koriset melaporkan.
0: Saudara, Kepala Desa Maikor, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Mariano Selvara, membantah informasi di media sosial yang menyebut dirinya kabur ke Dobo untuk menghindari pemeriksaan inspektorat, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan desa. Marianus kepada RRI di Dobo Kamis kemarin menjelaskan keberadaannya di Dobo untuk menyelesaikan sejumlah urusan administratif dan kegiatan desa setelah rangkaian kegiatan 17 Agustus di tingkat kecamatan. Ia menegaskan siap memberikan klarifikasi jika diminta pihak berwenang.
5: Memang beberapa hari yang dong inspektorat mau turun ke kampung sudah mengkonfirmasi dengan beta selaku kepala desa, cuma kendalanya karena beta mau kembali ke kampung semua sementara kutu ini masih pengurusan ketumpung gaji. Yang kedua, ini mengingat beta mempercepat ketum punya anggaran ini karena di dalamnya ada anggaran untuk ketong Maikota, yaitu Maikor tempat pani panggil pulang karena waktunya sudah dekat, makanya beta berusaha cepat supaya ketika ketum punya dana secair dan beta kembali beta mau kasih perpanitia dorang. Bukan beralasan bahwa beta lari dari inspektorat, tidak, beta belum nonton di kampung, dia sudah di Dobo.
0: Marianus juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi serta menghimbau warga menjaga hubungan kekeluargaan dan tidak terprovokasi unggahan media sosial. Ia mempertimbangkan langkah hukum apabila informasi tersebut terbukti merugikan nama baiknya. Sementara itu, Inspektorat Daerah Kepulauan Aru belum memberikan keterangan terkait agenda pemeriksaan maupun dugaan pengelolaan keuangan desa Maikor yang disebut dalam unggahan tersebut. Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak, memimpin pertemuan dengan Komite 2 DPD RI di Somlaki Kamis kemarin. Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan UU Migas sekaligus menyerap aspirasi daerah terkait keberlanjutan proyek strategis nasional Blok Masela. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan mendukung percepatan pengelolaan Blok Masela dengan syarat hak dan kepentingan masyarakat daerah tetap diprioritaskan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal serta memperhatikan aspek adat dan lingkungan.
6: Pada kesempatan ini, kami membuka pikiran, buka hati, dan membuka diri. Kesempatan ini kami serahkan kepada tim yang telah tiba, dan kita akan mendengar sekaligus akan berdiskusi tentang banyak hal, dan saya berharap bahwa kita akan melihat ini dari berbagai sisi, berbagai sudut, dan menganggap siapapun yang ada dalam tim kita, dan untuk proses ke depan adalah penting.
0: Pertemuan dihadiri 12 pimpinan dan anggota Komite 2 DPD RI, termasuk Ketua Komite 2 Badi Kenita BR Stepu dan Senator Maluku Nono Sampono, turut hadir perwakilan pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian ESDM, ATR, BPN, SKK Migas, OPD Tanimbar, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta praktisi energi. Saudara, Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar Kamis kemarin untuk membahas revisi RUU Migas, khususnya terkait operasional, pengelolaan, produksi, penyulingan, pemasaran minyak dan gas, serta keterlibatan masyarakat sekitar. Ketua Komite 2 DPD RI, Badi Kenita BR Setipu, menyampaikan revisi aturan tersebut penting untuk mendukung kelancaran operasional Blok Mas Elang yang diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan dan tidak memperlambat investasi.
7: Baik, terima kasih. Hari ini kami dari Komite 2 DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melakukan kunjungan terkait dengan kita sebagai tim taktis dari Komite 2 terkait dengan RUU Migas yang akan segera dibahas. RUU ini akan ada revisi terkait dengan operasional, pengelolaan, kemudian terkait dengan masyarakat yang ada di seputaran baik itu produksi, penyulingan.
0: Jika pengelolaan Blok Mas Elang berjalan lancar dan aman, proyek tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Tanimbar, terutama dalam peningkatan ekonomi daerah, pendidikan, serta membuka akses dan peluang bagi masyarakat luas yang datang ke Tanimbar. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarista bertemu jajaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di Jakarta untuk membahas kesiapan Tanimbar menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi kawasan industri migas Blok Mas Elang baru-baru ini. Pada pertemuan tersebut, Bupati Jawarista menyampaikan bahwa Tanimbar akan mengembangkan potensi pertanian, khususnya padi gogo, varietas merah, hitam, dan putih. Pemda juga berencana menerbitkan peraturan Bupati yang mewajibkan ASN membeli beras lokal guna menyerap hasil panen masyarakat. Sementara itu, Kemendes PDT mendukung rencana tersebut serta siap membantu peningkatan kapasitas SDM lokal agar masyarakat Tanimbar dapat terlibat dalam investasi migas. Pemda juga diminta segera memetakan potensi seluruh desa sebagai dasar penyaluran program pemerintah pusat. Saudara, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Samlaki melalui Kasubsi Bimbingan Klien Anak BKA melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap 2 di Kejaksaan Negeri Samlaki belum lama ini. Pendampingan dilaksanakan terhadap ABH yang berinisial YN dihadiri oleh orang tua ABH, kuasa hukum Edward Futrinbun, dan penyidik. Kepala Bapas Kelas 2 Samlaki Martina CH Solilit mengatakan, pendampingan ABH merupakan bagian penting dari upaya memastikan proses peradilan anak berjalan sesuai ketentuan. Ditegaskan, Bapak Samlaki akan terus memberikan pendampingan kepada ABH sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendampingan tersebut penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dan proses hukum berjalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala Bapak Samlaki menjelaskan, pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas dalam memastikan hak-hak anak tetap diperhatikan selama menjalani proses hukum perkara yang dihadapi ABH. Melalui pendampingan yang berkelanjutan tersebut, Bapak Samlaki berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sekaligus mendukung proses penanganan ABH agar berjalan secara objektif, humanis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara, bencana hidrometeorologi salah satu bencana yang dipicu parameter cuaca. Laporan Jeffrey Ranglalit.
8: Bencana hidrometeorologi ini sebagai salah satu fenomena bencana alam atau proses yang rusak yang biasanya terjadi di atmosfer, air, dan lautan. Hal ini terjadi karena dipicu curah hujan, temperatur angin, dan kelembaban. Hal itu disampaikan salah satu staf pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayiri Saumlaki, Mia Fadila, sehubungan minimnya perhatian masyarakat terhadap cuaca yang kerap menimbulkan bahaya bencana alam. Bencana hidrometeorologi ini mencakup banjir akibat curah hujan yang tinggi dan tidak mampu diserap tanah, air, aliran sungai maupun saluran air. Tanah longsor, pergerakan tanah akibat dataran tinggi yang terus diguyur hujan, kekeringan akibat kemarau panjang pada musim tertentu, angin kencang akibat adanya awan cumulonimbus termasuk di dalamnya puting beliung dan badai, gelombang tinggi yang berbahaya sepanjang pesisir pantai termasuk banjir rob atau banjir pesisir.
9: Salah satu yang mempengaruhi
8: Sebagaimana diketahui, bencana-bencana ini terjadi akibat pengaruh adanya cuaca ekstrim yang meliputi suhu, angin dan curah hujan di luar batas normal atau tidak seperti biasanya, perubahan iklim yang mencakup peningkatan suhu global yang mengubah pola musim, kerusakan lingkungan yang mencakup deforestasi atau penggundulan hutan dan alih fungsi lahan. Karena itu masyarakat diminta tetap mengetahui cuaca melalui berbagai media sosial sehingga lebih waspada sebelum melakukan aktivitasnya. Dengan begitu masyarakat tetap terhindar dari bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi akibat fenomena dan berikut penyebabnya. Dari Saumlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
0: Saudara, meski ketersediaan fasilitas pada destinasi wisata Pantai Wiluwang belum memadai, namun banyak digemari wisatawan lokal maupun asing. Mereka hanya sekedar berkunjung, menikmati pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang semakin menambah daya tarik tersendiri karena panoramanya yang indah. Salah satu pengelola Pantai Wiluwang, Clemens Layan, mengaku persentase kunjungan para wisatawan, terutama wisatawan lokal, makin meningkat, terutama di hari Minggu. Sementara hari libur besar lainnya seperti Natal, Paskah dan Lebaran, juga Valentine Day, jumlahnya justru jauh lebih membludak dibanding hari libur biasanya, bahkan persentasenya bisa mencapai ribuan orang.
9: Ya, potensinya banyak sekali kalau hari libur atau musim tenang, nah itu pantainya ramai sekali. Hasil pendapatannya cukup lumayan.
10: Jumlah pengunjung kira-kira masuk bisa mencapai
9: Jumlah pengunjung bisa mencapai hampir ribuan, 5 ribuan di atas.
10: Bisa sampai 5 ribuan?
9: Iya.
10: Untuk per hari itu ya?
9: Iya.
10: Khusus untuk?
9: Hari-hari libur.
10: Hari-hari libur dan
9: hari nasional atau hari-hari keagamaan, libur keagamaan.
0: Clemens mengaku jika pantai ini belum dilengkapi fasilitas yang nyaman sesuai kebutuhan pengunjung, seperti ketersediaan bantal renang yang jumlahnya masih sangat terbatas, tempat ganti yang layak, speedboat bagi mereka yang ingin berpergian ke pulau-pulau sekitarnya. Karena itu fasilitas pantai ini akan terus ditingkatkan secara bertahap demi menjamin kebutuhan setiap pengunjung yang datang.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengingatkan mahasiswa baru Uningrat Tual agar tidak menyerahkan sepenuhnya proses berpikir kepada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengapresiasi kesiapan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pembangunan jaringan perpipaan dan sumbangan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kelmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar, pendengar bersama Anda pagi hari ini. Saya Debbie dan juga rekan Sami Wirat. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dengan rencana-rencana baik yang sudah Anda rencanakan bersama keluarga, bersama teman, bersama orang-orang yang Anda kasihi tentunya. Kami menemani Anda pagi hari ini, pendengar, sediakan informasi untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id terkait perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia ya, untuk edisi hari ini 19 September 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia Sabtu 19 September 2026. Perakiran BMKG Afif S mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, pendengar, di wilayah Sumatera di Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Di Palembang, pendengar, dan Pangkal Pinang udara kabur. Selanjutnya untuk wilayah Jawa, di Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, pendengar, dan Pasar dan Mataram berawan kupang cerah berawan. Sementara di Sulawesi, untuk Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Manado dan Kendari berawan. Dan terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, pendengar, di Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Manokwari, udara kabur, Nabire hujan disertai petir, Merauke berawan.

0: Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Silakan.
1: Musik dan informasi masih terus menemani Anda di pagi hari ini pendengar. Dan kembali TV punya satu informasi terupdate untuk Anda, kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, pendengar, pemerintah memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA mendapat akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui sekolah rakyat. Program tersebut, pendengar, menjadi upaya pemerintah memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk meraih pendidikan dan masa depan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani mengatakan, perluasan program sekolah gratis merupakan wujud kehadiran negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang belum tertampung

dapat kembali mengenyam pendidikan. Devi mengatakan akses pendidikan gratis tersebut kini menjangkau 182 sekolah. Angka tersebut meningkat dari 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik pada tahun pertama pelaksanaan program. Ia mengatakan setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Mekanisme berbasis data terpadu nasional tersebut diterapkan untuk memastikan bantuan menyasar kelompok yang membutuhkan. Selain pembebasan biaya pendidikan, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Gedung permanen telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Pembangunan tersebut pendengar dilakukan agar semakin banyak anak dapat segera mengikuti pembelajaran dengan fasilitas yang memadai. Pemerintah optimis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati seluruh anak Indonesia.

0: Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kita ikuti penyampaian Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pagi ini.
1: Tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Sabtu 19 September 2026. Informasi dari reporter kami akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini dan juga topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan juga akan kami sajikan. Dan Anda juga terus dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki pada pagi ini di 081 399 399 888. Dan pagi ini kami akan hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan oleh reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
2: Warta Nusantara.
3: Kunjungan pemantauan bersama di Biak dilakukan delegasi kedutaan Jepang, Japan International Cooperation Agency atau JICA, serta UNICEF Indonesia untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, diantaranya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan program prioritas lainnya. Arini Masihor melaporkan.
4: Delegasi Kedutaan Besar Jepang, JICA, dan UNICEF Indonesia bersama perwakilan kementerian terkait didampingi pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kunjungan pemantauan bersama atau joint monitoring visit selama 2 hari pada 17 hingga 18 September 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran gizi dan kesejahteraan anak di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kepala UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai. Menurutnya, kunjungan ini bukan sekedar memantau pelaksanaan program, melainkan memastikan anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang sehat, aman, dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
5: Salah satu tujuan utama kita itu adalah memastikan anak-anak ini bisa tumbuh di lingkungan yang sehat, bisa juga mendapatkan situasi yang aman untuk mereka, dan pembelajarannya itu betul-betul berkualitas. Makanya dalam kunjungan kali ini tuh kita secara desain program memang kita memperkuat banyak aspek, yang di dalamnya ada aspek penguatan literasi numerasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa angka numerasi itu meningkat cukup signifikan di dari tahun 2024 ke 2025 itu tuh naiknya sampai ke 2026 itu naiknya sekitar 12 poin, yang itu cukup tinggi juga. Literasi juga ada peningkatan, tapi memang tidak sesignifikan yang numerasi. Jadi itu adalah aspek yang sebenarnya harus kita apresiasi.
4: Sementara pejabat Sekda Biak Numfor Sakarya Smailowa mewakili pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa evaluasi tim menunjukkan tidak ada satupun insiden yang terjadi selama pelaksanaan program MBG di Biak Numfor. Sebuah capaian yang diapresiasi tinggi oleh tim peninjau. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini baru sekitar 14.000 siswa atau 37% dari total sekitar 38.000 siswa yang telah terjangkau program. Ia berharap daerah-daerah terluar dan terisolir 3T seperti Padaido, Biak Utara, Biak Barat, Biak Timur hingga Pulau Numfor segera mendapatkan layanan yang sama.
6: Dan puji Tuhan, alhamdulillah hasil evaluasi tim datang tadi ke baik ke sekolah-sekolah maupun ke sampel salah satu SPPG. Di situ hasil evaluasi dari tim baik dari Jepang maupun UNICEF itu menyampaikan bahwa kita tidak ada eksiden sama sekali. Dan ini satu hal yang menggembirakan, itu pertanda bahwa ini hasil koordinasi kita terus-menerus bersama-sama dengan PGN maupun dengan SPPG, OPD teknis baik Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, terus bersama Satgas PGN Kabupaten terus melakukan koordinasi.
4: Dalam dua hari kunjungan, tim meninjau sejumlah lokasi strategis, antara lain cold storage Vandoy untuk memastikan ketersediaan ikan lokal yang aman dan andal bagi program makan bergizi gratis. Mengunjungi kampung modern nelayan Kalamu Samber Binieri, kunjungan ke dapur pusat Sehat Wijaya SPPG Distrik Samova untuk meninjau kesiapan operasional dan aspek penting dalam memastikan keamanan produksi dan distribusi makanan. Selanjutnya kunjungan dilakukan ke TK Hang Tua serta SD PK Sorido untuk mengamati proses pembelajaran berbasis bermain, edukasi gizi serta penyediaan makanan. Tim juga menyaksikan langsung kegiatan kampanye edukasi gizi di masyarakat, termasuk lomba memasak berbahan pangan lokal yang melibatkan orang tua serta berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengenai kemajuan, dampak dan rencana keberlanjutan program.

0: Stasiun Klimatologi Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
1: Peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga merupakan tingkat tertinggi yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Papua Selatan yang disampaikan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kekeringan. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arum Bestari mengatakan, pihaknya saat ini telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Asih menyampaikan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan secara rutin setiap 10 hari dan informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah daerah berdasarkan informasi kekeringan meteorologis yang telah disampaikan.
2: Ini sudah mengeluarkan warning peringatan dini kekeringan meteorologis pada tingkat siaga. Itu tingkat tertinggi yang bisa kami keluarkan. Untuk peringatan dini itu sendiri, kami secara kontinu setiap 10 hari kita sampaikan kepada Pemda, terutama Pemda Gubernur, kita memiliki edarannya tertulis dan dari Pemdanya sendiri yang kita tunggu keputusannya berdasarkan dari informasi yang kami berikan.
1: Atas peringatan dini yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke membentuk tim untuk melakukan mitigasi dalam menghadapi potensi bencana yang akan terjadi. Menurut Kepala BPBD Merauke Romanus Sujatmiko, pembentukan tim mitigasi menjadi salah satu tugas BPBD dalam upaya mengurangi terjadinya bencana.
3: Yang bertanggung jawab juga terkait dengan bencana, kemudian yang bisa membantu kami BPBD itu adalah yang pertama pemerintah daerah, ya kita ini sudah pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian dunia usaha ini juga. Kemarin kalau saya tidak salah ingat, saya minta untuk mereka juga hadir supaya mereka bisa memberikan apa namanya penjelasan resmi terkait dengan, kita tahu bersama sekarang hutan itu banyak yang sudah habis.
1: Romanus Sojatmiko mengatakan penanganan bencana membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Ia juga minta dunia usaha memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi lahan yang memiliki potensi terjadi kebakaran. BPBD Merauke bersama TNI dan Polri telah menangani sejumlah titik api berdasarkan laporan masyarakat dan ke depan penanganan akan terus ditingkatkan, sementara penerbitan SK terkait kondisi asap dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat intensitas serta dampaknya termasuk terhadap anggaran. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam mengawasi aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar dinilai menjadi salah satu faktor terjadinya lebih dari 100 kasus kebakaran hutan dan lahan di Bovendigul. Johannes de Goden melaporkan.
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan masih saja terus terjadi. Tercatat kasus kebakaran hingga saat ini sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari pembakaran yang disengaja, pembakaran sampah, serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di Kota Tanah Merah, Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Damkar, Agus Arif Revang.
5: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, maupun mama-mama, bapak-bapak, om-om, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan, jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan membakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
4: Agus Rewang juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
6: Kebakaran di Bovendigul setiap hari itu karena hal-hal sepele yang terjadi dari masyarakat, Pak, begitu. Orang sering membuka lahan itu tanpa ada pengawasan dengan membakar lahan sembarang. Makanya api dia menyebar ke seluruh hutan-hutan itu. Terus orang bakar sampah sembarangan tanpa ada pengawasan, terus bau puntung rokok sembarangan. Makanya itu terjadilah penyebab kebakaran setiap hari, Pak.
4: Natalia berharap agar kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul ini menjadi perhatian bersama sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas merambah seluruh wilayah Bovendigul. Demikian informasi terkini kami dari Bovendigul. Saya Yohanes De Goden, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Anggota Komisi 7 DPR RI, Banyu Biru Jarot, menyebut Komisi 7 akan berdiskusi dengan PGN terkait pasokan gas industri untuk mengetahui hambatan PGN sekaligus mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri. Menurutnya, pasokan gas menjadi salah satu persoalan yang menghambat pada produksi industri keramik, ubin, dan genteng, sehingga kapasitas produksi industri belum dapat berjalan maksimal sesuai kapasitas terpasangnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kapolres Soro menegaskan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Lucy Arebo dari RRI Soro melaporkan.
9: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar, hanya dengan percikan api kecil baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan.
10: Terkait dengan hutan yang sudah kering oleh panas, jangan kita membakar api sembarangan. Kita ketahui bahwa di daratan wilayah Mayamuk itu sudah kebakaran. Kebakaran yang terjadi yang meluas kemana-mana. Jangan sampai terjadi di Kampung Arang. Khususnya lagi, jangan sampai terlibat di wilayah perusahaan. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kampung Arang yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban.
9: Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
11: Kami sudah melakukan sosialisasi, sudah beberapa kali kita himbau melalui drone, kami kamtimas membagi selebaran, kami bagi di lalu lintas, membagi jalan, menghimbau ke masyarakat untuk pada musim kemarin yang panjang ini untuk berhati-hati dalam melakukan kasarnya membuat api, karena mungkin ada yang membakar sampah atau membuka lahan agar berhati-hati, jangan terlalu dengan sembarangan membakar lahan dengan cara membakar. Himbauan sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Tenda, waktu yang lalu kita sudah berkoordinasi membuat rapat koordinasi untuk membuat satgas, membentuk satgas untuk berdiskusi membuat posko di sini dalam penanganan kalau terjadi apa sinergi antar sektor. Namun selama ini sudah berlangsung. Bila ada kebakaran, masing-masing instansi sudah datang melakukan upaya sesuai dengan fungsi masing-masing supaya lebih terkoordinasi dengan baik. Makanya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan baik. Kami sudah himbau untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran yang sengaja, dan itu apabila kita dapat dan kita akan proses sesuai undangan yang berlaku.
9: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong, beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Sailale Kota Ambon memanfaatkan energi panel surya untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kemarau panjang. Rauda Otana melaporkan selengkapnya.
12: Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Negeri Sailale mengusulkan pemanfaatan panel surya sebagai sumber energi untuk mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat. Usulan tersebut disampaikan dalam buka karya gender transformatif dan inisiatif dekarbonisasi berbasis perempuan komunitas yang digelar Yayasan 8 Maluku bersama Aksi for Gender, Social and Ecological Justice di Ambon yang berlangsung pada 10 hingga 11 September 2026 lalu. Perwakilan Komunitas Anyong Perempuan Nelayan Silalehana mengatakan bahwa pemanfaatan panel surya diharapkan dapat menjadi solusi penyediaan air bersih sekaligus memanfaatkan potensi energi matahari yang tersisa di lingkungan masyarakat.
13: Sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Silale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini, kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih. Atau ketong, apa yang tadi Ibu Bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lah,
14: iya,
13: sudah agak jauh sampai di Laut Banda sana karena proses perubahan iklim. Sehingga menjadi, ini juga bagi katong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, katong sebagai ibu-ibu, katong mau pergi mencari contoh sebagai seperti penjual ikan.
12: Hana juga berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan pemerintah, khususnya melalui dana desa maupun alokasi dana desa, sehingga dapat direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Yayasan 8 Maluku Bayi Hajar Tualeka mengatakan, pengalaman dan usulan perempuan komunitas perlu diterjemahkan menjadi kebijakan serta dukungan anggaran yang nyata.
15: Jadi memang kami fokus di dua negeri, Silale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal seperti tadi yang beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak, kali-kali itu kan tidak ada toh. Tetapi kayak kincir angin, kita bisa gunakan angin, gunakan panel surya.
12: Bayi berharap inisiatif yang dipimpin perempuan komunitas termasuk pemanfaatan energi bersih untuk kebutuhan air dapat memperkuat pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim dan juga transisi energi yang adil serta mudah diakses masyarakat. Dari Kota Ambon, Rauda Utana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Saumbulaki di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saumbulaki. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang telah Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kami RRI Saumbulaki menemani Anda dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Untuk itu pendengar, di pagi ini kami RRI Saumbulaki membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan informasi-informasi untuk Anda pagi ini dalam program acara Selamat Pagi Duan Lolat. Ya, dan untuk Anda pendengar, di pagi ini kami Pro 1 RRI Saumbulaki menemani Anda dengan program Selamat Pagi Duan Lolat. Ya, informasi-informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan atau Anda rasakan di pagi ini bisa Anda bagikan di kontak kami pagi ini 085751 92 5934 kami buka untuk Anda pagi ini. Oke, dan untuk Anda pendengar di pagi ini kami mengucapkan selamat pagi untuk semuanya yang saat ini masih bersama kami atau untuk semuanya yang telah menjalani aktivitas Anda di tempat kerja Anda masing-masing. Kami juga mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar, lebih khusus untuk pengendara yang sudah mulai memadati jalan raya dan menjalani aktivitas di awal hari ini. Semoga perjalanan Anda semua berjalan lancar tanpa hambatan sampai ke tempat tujuan. Perlu kita sadari bersama bahwa lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan buah dari kepedulian serta kesadaran kolektif kita saat berkendara. Sebagai sesama pengguna jalan, sudah sepatutnya kita saling tenggang rasa dan menjaga ketertiban, ya. Hal sederhana seperti tetap berada di jalur yang benar, tidak menyerobot antrean, dan disiplin mematuhi setiap petunjuk serta rambu lalu lintas adalah bentuk penghormatan kita terhadap hak pengendara lain. Bagi para sopir kendaraan roda 4, angkutan umum maupun armada kendaraan besar, tingkat kewaspadaan yang tinggi dan fokus penuh adalah kunci utama dalam mengendalikan kemudi. Hindari pengguna ponsel atau gangguan apapun saat mengemudi, sebab kelalaian kecil, sekecil apapun, berdampak fatal bagi diri sendiri dan orang lain. Begitu pula untuk teman-teman pengemudi ojek online, ya, ojek konvensional dan seluruh pengendara sepeda motor, sebelum menarik gas dan mulai mengaspal, pastikan helm berstandar STNI, ya, sudah terpasang dengan benar di kepala dan terkunci sempurna hingga berbunyi klik, ya. Penggunaan helm bukanlah sekadar untuk menghindari rahasia petugas, melainkan perlindungan paling mendasar bagi keselamatan jiwa Anda, ya. Pada akhirnya, keselamatan di jalan raya bukanlah sekadar aturan formal yang tertulis di atas kertas, melainkan kebutuhan hakiki bagi kita semua agar dapat kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat. Mari kita mulai dari kesadaran diri sendiri hari ini, ya. Jadi pelopor keselamatan dan mari ciptakan suasana jalan raya yang tertib, aman serta saling menghargai, ya. Selamat berkendara, utamakan keselamatan dan semoga hari Anda menyenangkan. Oke. Untuk Anda pendengar, di pagi ini kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami bagikan untuk Anda, spesial untuk Anda, memberikan semangat untuk Anda

Saya Klasis Tanimbar Utara ini dipusatkan di Jalan Protokol Kecamatan Tanimbar Utara. Mengingat tingginya antusiasme warga yang memadati sepanjang rute jalan utama, personel Polsek Tanimbar Utara disebar pada sejumlah titik rawan kemacetan dan persimpangan rute yang dilewati oleh para peserta. Kapolsek Tanimbar Utara, Ibtu Everardo Suase, mengatakan penempatan personel ini sebagai salah satu bentuk pelayanan prima Polri demi mendukung kelancaran kegiatan keagamaan masyarakat. Sesuai dengan tema perayaan tahun ini, yaitu bersyukur dan tekunlah permisi dengan takut akan Allah. Pengamanan ini juga bertujuan untuk memelihara kedamaian dan toleransi antar umat beragama di Kepulauan Tanimbar, khususnya pada Kecamatan Tanimbar Utara. Hingga seluruh

Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar juga senantiasa mengimbau masyarakat jika menemukan adanya gangguan kejahatan atau kamtibmas di lingkungan sekitar dapat segera menghubungi call center 110. Oke, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu Polsek Tanut Maksud kami Polsek Tanut terjunkan

0: Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Musik-musik pilihan kami cukupkan, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
3: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
1: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudi Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
5: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.